0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Malam kamu adalah pendengar dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Yes, sama aku, dan saatnya aku puterin lagu pilihan kamu yang pertama di pagi hari ini. Kita sapa dulu yang ada di Instagram ya, di @rri_prodo_makassar. Bisa kamu langsung follow juga untuk vote keempat lagunya ya. Dan ada Maurin Suplik, ada Yusrianti underscore C2, Harul 2009, Cici Cantik 30 underscore, terus ada Diva Aulia, thank you. Terus Nirsa Indira Putri underscore Biba, Chinese underscore, terima kasih. Ini mereka ngevote lagunya Ariana, Head That I Met You Love Me ya. Kalau gitu teman Prado, langsung aja aku putarkan, dan aku masih punya 3 lagu, berarti sampai jam 9 nanti ada Akbar Clay dan Mingse, Astaga Bercanda, Less Than A Lover-nya Jenny, sama dia dari Senchi featuring Tensi. Jadi vote sekarang bisa di WhatsApp 08114101068, Instagramnya di @rri_prodo_makassar. Make sure kamu follow dulu, dan RRI Digital pastinya, dan ada Play Store, App Store kamu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

dari Produ FM, teman terbaik kamu. Satu lagi lagu pilihan kamu aku putarkan, teman Produ ini yang juga lumayan hipdut, tapi bukan lumayan sih, tapi memang dia genrenya hipdut gitu, cuman jarang mungkin banyak yang tahu, cuman dari kamu ada yang vote jadi aku putarkan, ya kan. Oke, teman Produ, aku sapa-sapa dulu pastinya yang dari Instagram yang udah ikutan ngevote. Terima kasih Tri Handayani underscore, terus juga terima kasih, aduh banyak banget lagi, ada Jessie Pus, Sulbashar, Aisyah LH underscore, Sertika 6531, Arifa thank you, Litaf thank you, Inamute thank you, Norbay underscore by, sama Lafifa Hambra minta lagunya Senchi featuring Tenzin yang dia, dan langsung aja aku puterin. Aku masih punya dua lagu antara Jenny sama siapa, aku juga lupa teman berdua ya, Jenny sama Astaga Bercandanya si Akbar Kalai dan Wingse. Bisa kamu vote di 0811410968 WhatsAppnya, Instagramnya di RDD underscore berdua Makassar. Aku tungguin di RDD digital ya, dan di Playstore App Store. Did you wake up?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Terima kasih yang sudah join di lagu pilihan kamu. Di jam 9 kita lanjutin bisik bincang asik. Ini ngomongin rumah moderasi penjaringan. Nah, ini pasti karena kita ada di Indonesia, jadi yang bikin negara kita kaya adalah perbedaan budaya, agama, ya, cara pandang juga terhadap sesuatu. Ini udah jadi kebiasaan sehari-hari kita, tapi pastinya ada caranya supaya perbedaan ini gak bikin kita saling menjauh. Makanya ada yang bangun katanya di tepatnya di warga Penjaringan Jakarta Utara. Mereka tuh baru aja meluncurkan rumah moderasi di kantor Kecamatan Penjaringan, di mana sesuai namanya rumah moderasi ini dibuat sebagai ruang untuk warganya berkumpul dan ngobrol bareng. Jadi kalau misalnya ada perbedaan atau persoalan di lingkungan mereka, harapannya bisa dibicarakan baik-baik, bukan malah dipendam ataupun jadi konflik. Seperti apa rumah moderasi ini, nanti kita bahas.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
2: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

Radio FM, teman terbaik kamu. Ngomongin tentang rumah moderasi ini. Ini rumah moderasinya digagas sama Ali Alatas. Jadi dia tuh salah satu penyuluh agama KUA Kecamatan Penjaringan. Menurut Ali, ide ini tuh muncul setelah dia melakukan riset sejak tahun lalu tentang kehidupan masyarakat di Penjaringan. Dan hasil risetnya melihat sendiri kalau warga Penjaringan tuh memang sehari-hari hidupnya dalam lingkungan yang beragam. Ada banyak agama, etnis, budaya yang hidup berdampingan. Dan karena setiap hari ketemu dan berinteraksi, menurut Ali akhirnya memang dibutuhkan tempat atau ruang yang bisa bikin warganya ini nyaman untuk ngobrol soal perbedaan mereka. Dan yang menariknya, rumah moderasi ini bukan dibuat supaya orang harus punya pemikiran yang sama ya. Justru gak apa-apa kalau misalnya kamu berbeda dan didiskusikan di rumah moderasi tersebut. Harapannya juga Ali ingin warganya tetap bisa mempunyai keyakinan dan pendapat masing-masing, tapi mereka juga bisa saling mengobrol, saling dengar, menemukan titik temu. Jadi moderasi beragama itu gak cuma ngomongin seminar atau di slogan aja, tapi lebih ke hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Dan ini aksi nyata, bukan dongeng, bukan kampanye, tapi ini benar-benar ada. Kamu bisa cari sendiri rumah moderasi yang ada di Penjaringan Jakarta.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Terakhir nih tentang rumah moderasi ini adalah harus dijadikan sebuah kebiasaan yang baik gitu. Ketika ada perbedaan, bukan berarti harus sama, tapi justru berbeda itu yang bikin kita satu ya. Dan semoga masih ada banyak rumah moderasi-moderasi di daerah manapun lagi, kalau bisa di semua kelurahan gitu ya, biar benar-benar jadi tempat untuk orang-orang bisa berdiskusi, bisa menyelesaikan mungkin masalah-masalah gitu. Karena biasanya sih penyelesaian masalah tuh endingnya di kantor lula yang sangat-sangat formal gitu. Jadi kalau ada rumah moderasi, diharapkan memang jadi solusi untuk setiap permasalahan, apalagi menyangkut tentang perbedaan di masyarakat ya. Aku habis ini nemenin kamu satu kali lagi, baru benar-benar pamit dari sepeda. Jadi terima kasih udah nemenin aku siaran paginya. Habis itu nanti ada Watchin Pro 2, baru kamu bisa nikmatin lagu-lagu enak yang udah disediain sama musik dari kita ya. So, sampai ketemu di sana.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Latio Impro 2. Impro 2.
1: Semalam komor 8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya kamu ditemani sama Nini Deha di Wacin Pro 2. Semua informasi dari rrd.co.id, salah satunya ada pertunjukan tari kolosal yang semarakan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Pemuda Bulukumba Senin kemarin, di mana pertunjukan tari kolosal ini adalah hasil kolaborasi Porles Bulukumba, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba serta UPT SMP Negeri 1 Bulukumba. Kegiatan ini juga melibatkan 1000 siswa SMP Negeri 1 Bulukumba di bawah pimpinan Ansar Lange, dan selain itu juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, organisasi wanita dan OPD di antaranya Bayangkari, Persut Kartika Chandra Kirana dan penggerak PPK Polwan dan Satpol PP. Masih dari rri.co.id, keterbatasan layanan listrik dan pengelolaan pasca panen pala menjadi dua persoalan utama yang dipetakan oleh tim ekspedisi Patriot 2026 tim 7 Universitas Hasanuddin di Weri Sahare, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Ketua tim 7 TEP Unhas Dianti Utama Dewi STMT mengatakan jaringan listrik tersedia tetapi memang belum beroperasi selama 24 jam dan kondisi ini berdampak pada aktivitas sekolah, fasilitas kesehatan, kegiatan masyarakat hingga aktivitas produktif yang membutuhkan pasokan listrik secara konsisten. Info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Aku pamit, terima kasih sudah nemenin aku siaran. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Bye-bye. Intro 2.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Beb, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Kasih, Doraemon bantu aku.
1: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
2: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
3: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
1: Iya, jangan diulangi ya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat siang, santai siang, balik lagi nemenin kamu di hari ini ya, hari Selasa 18 Agustus 2026. Bareng lain nemenin kamu teman Pradua sampai jam 4 nanti. Dan tentunya bakal banyak keseruan ya, seperti biasa di 1 jam awal bakal ada Pradua Hitlist yang bakal nemenin kamu. Buat kamu teman Pradua yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget teman Pradua, aku tungguin sampai jam 12 nanti. Caranya gampang banget, bisa lewat di WhatsApp-nya kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pradamakassar, dan juga lewat aplikasinya kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 12 nanti.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul, betul. Tiba-tiba ada muncul. Gimana kabarmu hari ini?
1: Baik.
0: Kau itu lambat, berapa menit sih dapatmu?
1: 12.
0: Ih, lambat gini kalau dengar.
1: Dari palang ke dalam, Kak.
0: Kalau dengar ini Kak Ren itu enggak nakasih mau nilai A.
1: Ya Allah. Ay. Tidak, Kak Ren ini baik, Kak.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, BTW ini kita lagi buka rekesan lagu nih.
1: Iya, betul.
0: Ini biasanya kalau rekes lagu, kau suka lagu apa sih sebenarnya?
1: Lagunya apa, Di? Enggak ada sih yang kusuka sekali ya. Ada.
0: Apa?
1: Laguna apa yang kalau orang meninggal itu bilang?
0: Lagu meninggal siapa? Lagunya ini lagu potret, sesi potret. Oh, kenapa kau suka lagu itu?
1: Karena suka, Kak, yang sedih-sedih.
0: Apakah ada yang meninggal tuh?
1: Enggak, Kak, karena suka saja. Suka berarti bukan ada orang meninggal setiap hari ya kalau dinyanyikan.
0: Tapi kan kalau misalnya kalau saya suka lagu kayak lagu yang memang bikin enggak bahagia begitu, bukan bikin Kak sedih.
1: Karena
0: apakah kau
1: jarang Kak sedih, makanya kayak mau Kak dengar lagu yang sedih, kan saya happy terus.
0: Wih, de. Tapi memang sih kau kayak membawa keceriaan di sini, kayak orang tuh ceria kalau ada kau begitu, kayak makasih, lucu kau, ya. Lucu sekali kau. Tapi ini ada juga satu orang yang request lagu di
1: WhatsApp. Siapa?
0: Siapa? Ayo, coba beda cek. Siapa? Ayo.
1: Siapa, Uci?
0: Siapa namanya, Uci?

Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: Masih di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman baru kalau tadi ada Aul, sekarang ada pemain baru.
1: Oke, okay, pemain baru.
0: Yang baru datang juga ini hukumannya yeah. Karena mereka telat ya. Kau aduh. Telat 5 jam kayaknya kau telat
1: nanti. Kok enggak dong.
0: Ini ada Ale ya. Ya.
2: Bener.
0: Sekarang kita tadi kalau Aul toh dia request lagunya sesi potret.
2: Nah,
0: kau mau lagu apa nih?
2: Aku karena aku itu anaknya K-popers banget nih kak.
0: Oh dende.
2: Dan aku sekarang lagi suka sama Baby Monster, jadi aku mau request lagu Baby Monster yang berjudul
0: apa?
2: Cium.
0: Oh cium.
2: Yeah.
0: Waduh. Ini salah satu lagu kesukaannya juga Kak Enggi.
2: Oh Baby yeah. Monster. Yeah.
0: Kau suka Baby Monster? Kau suka siapa di Baby Monster?
2: Aku sukanya Parita sama Rami.
0: Parita.
2: Aku juga punya, tapi aku punya aja Rami.
0: Aku punya 3. Ahyun juga ada.
2: Oh iya, aku juga suka Ahyun. Aku suka semua all member.
0: Betul, saya juga suka.
2: Soalnya kita gak boleh solo stand A.
0: Betul. Terus juga nih ada temanku namanya Fanny. Katanya pengen diputarin lagunya Tulus.
2: Oh.
0: Kita coba cari lagu-lagu Tulus ya. Tulus terserah lagunya apakah. Kalau kau suka Tulus, apa yang paling kau suka lagunya Tulus?
2: Aku suka Tulus. Tulus itu yang gimana sih?
0: Parah.
2: Tulus, aku monokrom Tulus kan?
0: Iya monokrom.
2: Iya aku suka monokrom.
0: Ini salah satu monokrom itu salah satu lagu perpisahanku waktu KKN.
2: Oh my god. Yeah.
0: Kalau aku ingat ini lagu, berarti aku ingat masa-masa KKNku. Aku ingat semua sih KKNku kayak. Ada chinlock, ada yang kayak
2: kakak gak termasuk yang chinlock kan?
0: Saya itu kayaknya.
2: Oh my god.
0: Oke deh kalau gitu langsung aja kita putar ini ya. Dan mungkin ini requestan terakhir dari teman berdua karena udah mau jam 12 juga. Dan sebentar di jam 12 kita bakal ngobrol soal ngulik.
2: Betul
0: apa
2: banget.
0: Apa kepanjangan yang ngulik? Ngobrolin UMKM dan juga
2: dan kuliner.
0: Betul. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini dia lagu dari Baby Monster
2: Cium
0: dan juga lagu dari Tulus Monokrom.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman, pada tadi kita udah puterin dua lagu ya. Lagu dari Baby Monster, terus ada lagunya Tulus juga. Betul. Dan next terakhir nih, karena ini masih ada yang masuk rekasan lagu di WhatsApp kita. Namanya betul dari banget. Siapa nih tadi?
1: Della kakak.
0: Della, yeah. Halo Della, selamat siang. Kamu lagi dengerin kita kah Della? Della, ini request lagu apa nih?
1: Dia request lagu Champagne Supernova by Oasis katanya kakak. Oh,
0: kita coba cari dulu ya lagunya. Ada enggak? Ada enggak nih? Judulnya
1: Champagne Supernova.
0: Oke, kita cari di sini aja kalau gitu. Sabar ya Della ya, lagunya kita, kalau aku sih pasti ada sih, karena biasanya kalau aku yang siaran pasti semuanya bakal aku ada-adain.
1: Oh my god.
0: Oke deh, kalau gitu ya, ini terakhir Trump 2. Ini lagu terakhir yang udah direkam oleh Trump 2. Dan Prodway Hitlist harus selesai nemenin kamu di hari ini di pukul 12 diri. Dan nanti di jam 12 nanti bakal ada ngulik, ngobrolin UMKM juga, dan juga kuliner Trump 2. Oke, spesial buat Della di siang hari ini. Lagu dari Oasis ya.
1: Betul.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Teman terbaik kamu, Teman Berdua pukul 12 waktunya kita ngulik ya, Teman Berdua. Dan hari ini temanya adalah dari hobi jadi cuan nih, Teman Berdua. Jadi siapa nih yang kamu tuh kayak hobinya masak atau bikin kue di rumah? Itu adalah salah satu kalau menurut aku ya, ide untuk menjadikan hobi sebagai cuan yang gampang banget tuh bikin kue, Teman Berdua. Mungkin awalnya kayak cuman buat keluarga, buat orang terdekat kamu, buat teman kamu, atau sekedar iseng karena lagi pengen coba resep baru. Tapi Teman Berdua, siapa sangka nih dari hobi yang kelihatannya sederhana itu ternyata ya bisa berkembang jadi sebuah usaha. Nah, ini Teman Berdua, cerita kayak gini biasanya datang dari salah satu UMKM kuliner di Makassar, yaitu ada ceritanya Teman Berdua dari Naluri Homemade nih Teman Berdua. Jadi ini salah satu kayak UMKM kuliner di Makassar yang pengen bercerita, dan juga katanya usaha ini tuh adalah salah satu usaha yang dirintis oleh Nana Lukitasari, dan awalnya ternyata bukan karena dari awalnya sudah punya niat buat buka bisnis usaha kuliner ya, tapi justru membuatnya tuh semuanya berawal dari hobinya yang biasa membuat kue untuk anak-anaknya di rumah. Dan ini menjadi sebagai lahan cuan karena Nana mulai serius menjalankan Naluri Homemade ini pada awal tahun 2020. Gimana kisahnya Teman Berdua, nanti kita bakal bahas bareng-barengnya seperti apa dari Naluri Homemade ini, dari awalnya sebuah hobi menjadi sebuah cuan nih Teman Berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di 96,8 FM Produe dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produe ini masih lanjut lagi ngebahas soal dari hobi jadi cuan. Ini cerita dari Naluri Homemade nih teman Produe. Jadi teman Produe awalnya tuh dari Naluri Homemade ini membuat kayak kue itu lebih ke bentuk perhatian buat keluarganya. Jadi memang hobinya tuh buat keluarga gitu, bikin kue terus juga dicicipin ke keluarga, itu menjadi salah satu hal yang menyenangkan. Tapi karena keluarganya dan teman-temannya terus memberikan dukungan, kayak enak banget nih kuenya, coba deh kamu buat kayak dijual gitu, lama-lama muncul juga rasa percaya diri buat menjadikan hobi tersebut sebagai usaha. Dan apalagi teman-teman berdua setiap kali katanya bikin kue, nih Nana juga sering minta pendapat dari orang tua. Jadi kalau ada yang kurang pas bisa dievaluasi lagi. Dan dari situ produknya tuh terus berkembang sampai akhirnya mulai ada orang-orang yang tertarik buat pesan gitu. Dan menariknya lagi teman-teman berdua, promosi awal dari Naluri Homemade ini juga dilakukan oleh media, lewat media sosial, dari unggahan ke Facebook, Instagram, sampai di TikTok juga. Dan orang-orang tuh mulai mengenal produknya dan kemudian mulai datang pesanan juga. Waduh, luar biasa ya. Jadi emang ya teman-teman berdua, kadang tuh hobi kita nggak tahu, kayak udah hobi tinggal hobi aja gitu, terus tiba-tiba kita cicipin ke orang lain, apalagi dalam bentuk makanan ya, orang-orang pada suka. Wah, itu luar biasa sih, bisa menjadi salah satu bentuk jadi lahan cuan gitu teman-teman berdua. Nah sekarang katanya produk ini ditawarkan juga udah cukup beragam, kayak ada roti, pastry, cake, kue kering, terus juga kue tradisional, sampai snack box juga. Dan bahkan teman-teman berdua ada beberapa produk yang terinspirasi dari pengalaman Nana tinggal di beberapa kota, kayak di Medan, Surabaya, Jakarta. Jadi rasanya tuh kayak yang pernah ada dia temui di kota lain, kemudian coba dibawa di Makassar, itu disesuaikan dengan selera masyarakat di Makassar juga. Dan bukan berarti teman-teman berdua melupakan bahan lokal juga ya, salah satu produknya misalnya ada bolu kukus yang menggunakan gula aren juga. Dan ada juga teman-teman berdua pia dengan berbagai pilihan rasa seperti coklat, keju, dan juga kacang hijau. Terus ada panada juga, wah ini panada enak banget ya. Terus ada roti sobek, roti sisir, sampai roti Jepang dengan isian pastry cream atau custard teman-teman berdua. Jadi ini adalah salah satu produk yang wow, ini idenya keren banget sih ya. Jadi kayak kreatif gitu, bisa menyajikan makanan-makanan yang disukai oleh banyak-banyak orang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner Trans2, dan kita masih bahas soal naluri homemade ya Trans2. Jadi awal memulai sebuah usaha yang mulai dari hobi sampai jadi lahan cuan ya Trans2. Nah, ini cerita dari naluri homemade ini, kita bisa lihat kalau mulai usaha itu enggak selalu harus mulai diawali dengan modal besar atau perencanaan bisnis yang super ribet ya Trans2. Kadang justru bisa dimulai dari sesuatu yang enggak kita suka dulu, yang awalnya cuman suka bikin kue, ternyata bisa berkembang jadi bisa berkembang sekeren itu, sebesar itu, dan banyak orang yang suka sama apa yang kita bikin gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang seharusnya tuh kayak kita pikirin gitu. Kalau kita udah punya skill, udah punya banyak orang yang support, banyak orang yang ngedukung kita, terus kita percaya diri untuk membuat itu, boleh lah ya Trans2 untuk kita eksekusi. Siapa tahu kan itu bisa salah satu kayak menjadi cara untuk kita sukses gitu dengan usahanya. Terus juga Trans2 ya, mungkin kayak sekarang tuh media sosial yang bisa jadi tempat promosi tanpa harus langsung punya toko. Terus juga tinggal bagaimana kita konsisten untuk bikin produk bagus, terus dengerin feedback dari pelanggan kita, dan juga tentunya pintar melihat apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar-pasar yang ada di luar. Jadi buat Trans2 yang mungkin sekarang lagi punya hobi tertentu, siapa tahu ya, jangan-jangan hobi kalian tuh sebenarnya punya peluang buat jadi usaha juga. Karena Trans2 kadang bisnis itu gak selalu dimulai dari pernyataan mau jual apa ya, mau bikin apa ya, tapi Trans2 bisa juga dimulai dari pertanyaan yang lebih sederhana. Aku sebenarnya suka ngapain? Kalau aku udah suka ngapain gitu ya, bisa mungkin untuk kalian bikin gitu, untuk kalian jadikan sebuah usaha, itu bisa banget Trans2. Dan dari situ siapa tahu bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Oke deh Trans2, itu dia ya salah satu pembahasan kita di topik ngulik hari ini, dari hobi jadi cuan, cerita naluri homemade Trans2. Dan habis ini di jam 1 nanti bakal ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu, kita bakal bahas soal dunia olahraga. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Sorry, lambat aku kasih naik. Ternyata kamu pakai yang naik sate ya. Oke. Balik lagi teman Pro 2. Nih kita masih di santai siang. Tadi kita bahas soal ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Sekarang nih kita berpaling lagi nih. Jam 1 dan nemenin kamu, dan sekarang kita bahas soal apa nih ya?
1: Sport.
0: Info sport. Pro 2 Sport dan nomor 2, aku enggak sendiri, ada
1: Uci.
0: Ada Uci. Wih, masuk nama Uci tuh kayak nabuat ki terpesona dengan suaranya. Beda yang sama Aul. Kalau Aul tuh kayak langsung ki pengen anu kayak jamin deh siaran gitu.
1: Jangan kasih gitu Aul kan, nanti merajuk tidak mau siaran lagi.
0: Merajuk banget gitu, merajuk. Merajuk bahasa apa merajuk?
1: Malaysia enggak sih?
0: Oh iya Malaysia.
1: Karena Upin Ipin
0: biasa gue dengar. Oh, nonton Upin Ipin. Penonton sampai sekarang masih nonton?
1: Ya, yes, suka banget setiap makan.
0: Saya juga suka sih. Tapi lama mendek nonton.
1: Iya.
0: Terakhir kayak tuh nonton pas SD
1: kayaknya. Oke, bukan itu suka, iya kok.
0: Btw ini kita kan bahas soal Pro 2 Sport ya. Nanti yes, kita selama 1 jam sampai jam 2 nanti kita bakal ngasih tanpa 2 info-info dari dunia olahraga. Kamu udah siapin?
1: Siap kak.
0: Udah siap ya. Kalau sekarang aku suruh kau siap mau kok? Nggak pih.
1: Kan ini kak ya, berapa menit lagi kan?
0: Oh berapa. Oke, dan ntar kita bakal masuk lagi tanpa 2 ya. Bakal ngasih kamu informasi dari dunia olahraga. Jadi buat tanpa 2 jangan kemana-mana doang.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Produway dari Makassar, teman terbaik kamu. Udah di Produway Sport nomor 2 dan saatnya Uci.
1: Yes.
0: Ngasih kamu informasi dari dunia olahraga. Ini dari info dari mana nih, Uci?
1: Jadi ini ada info dari UNHAS, Universitas Hasanuddin.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Rektor Cup Bulu Tangkis Universitas Hasanuddin akan digelar pada 18 hingga 23 Agustus 2026. Hari ini ya, Kak? 18 Agustus.
0: Agustus hari ini. Oke. Terus?
1: Jadi kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peresmian lapangan bulu tangkis baru di Universitas Hasanuddin.
0: Wow.
1: Ketua PBSI Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Dr. Warsinggih mengatakan bahwa Rektor Cup diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai kelompok nih.
0: Mm-hmm.
1: Kejuaraan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi peserta untuk meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus mendukung perkembangan olahraga bulu tangkis.
0: Wow.
1: Nah, menurut Warsinggih, Rektor Cup akan dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Maaf, Kak.
0: Apa?
1: Universitas Hasanuddin.
0: Tiba-tiba banget ke Negeri Makassar.
1: Maaf ya, teman Produa.
0: Jadi dibuka oleh Rektor Universitas Hasanuddin ya.
1: Prof. Yaitu...
0: Jamaruddin Jompa. Waduh, tiba-tiba banget nih.
1: Aduh, maaf salah server.
0: Dan pembukaan tersebut juga pernah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 6 hari.
1: Yes.
0: Mulai dari tanggal 18 hari ini sampai tanggal 23 Agustus 2026.
1: Yeah.
0: Wow, berarti ini kayak secara langsung tuh kayak peresmian lapangan bulu tangkis juga ya. Jadi anak-anak UNHAS nih kayak Cila yang magang di sini kalau mau ikutan boleh
1: bisa.
0: Banget gitu. Katanya tuh ini bakal diikuti sekitar 500 peserta ya.
1: Iya, betul.
0: Lumayan
1: Kak.
0: Banyak juga 500 peserta itu berapa hari pertandingan ya?
1: Berapa hari tuh ya? 18 hingga 23 berarti 5 hari.
0: Iya, betul. Agak lama juga ya. Dan juga tentunya ini menjadi salah satu kayak wadah juga bagi mahasiswa.
1: Yes.
0: Kan? Kalau kamu sendiri deh, Uci, kamu suka main olahraga kayak bulu tangkis atau olahraga lain?
1: Iya, aku suka sih bulu tangkis, Kak.
0: Bulu tangkis?
1: Iya, suka.
0: Kalau olahraga lain gak ada?
1: Kalau olahraga lain paling renang.
0: Oh, bisa kok berenang?
1: Bisa sih, tapi gak jago-jago banget.
0: Oke. Bisa kok,
1: iya,
0: bisa
1: mungkin,
0: kayak, berenang tapi gak naik-naik selama 3 jam gitu.
1: Jangan dong. Jangan, takut-takut.
0: Nanti Mika aku tanya kok.
1: tapi ya Kak nih, BTW aku kalau berenang itu kan biasanya orang nyelam
0: ke bawah.
1: Dasar.
0: Iya.
1: Aku tuh kalau setiap nyoba nyelam, naik lagi, gak bisa. Gak bisa turun-turun.
0: Loh, gak bisa aku tenggelam nih.
1: Iya, gak bisa aku
0: tenggelam. Bagus banget.
1: Iya, serius tapi, serius.
0: Emang, kalau mau kok turun ke bawah tuh harus kok diam. Harus jangkau kayak
1: iya sih.
0: Terlalu paksa untuk ke bawah. Mm-hmm. Nanti tuh bakal turun sendiri jauh. Karena saya juga sangat suka berenang.
1: Ya, yeah. Wow.
0: Saya dari SD sampai SMA itu atlet renang. Bercanda aja sih.
1: Serius tuh Kak.
0: Tapi memang suka
1: saya
0: Kak berenang. Karena kayak kemarin tuh mau sekali Kak jadi polisi. Jadi saya latihan berenang terus sampai akhirnya saya gagal. Jadi ya itu cuma dipendam aja. Oke, sampai di nanti kita.
1: Begitulah ya hidup.
0: Nanti kita bakal balik lagi. Masih ada informasi dari dunia olahraga ya. Jadi buat kamu teman-teman jangan kemana-mana deh lah.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi dalam kedua. Nih kalau tadi ada info dari Universitas Hasanuddin ya, yang menggelar acara
1: Cup Bulu Tangkis.
0: Iya, Bulu Tangkis Cup. Nah, next nih ada info dari mana lagi?
1: Nextnya ada info seputar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, di mana dari Kabupaten Buleleng yang terus memperkuat regenerasi atlet untuk menjaga kesinambungan prestasi panjat tebing di tingkat nasional hingga internasional. Pembinaan dilakukan secara intensif dengan menyasar generasi muda dan memperluas minat masyarakat terhadap olahraga panjat tebing. Nah, Ketua Umum FTI Kabupaten Buleleng yakni Dr. Haji Wahjedi mengatakan bahwa peningkatan minat generasi muda menjadi peluang besar untuk mencetak atlet baru. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi FPTI untuk memastikan proses pembinaan berjalan terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya ada menurut Wahjedi, semakin banyaknya peminat harus diikuti dengan pembinaan sejak usia dini. Program latihan yang terarah diperlukan untuk mengembangkan kemampuan atlet sekaligus mempersiapkan bibit-bibit baru yang mampu melanjutkan prestasi atlet Buleleng sebelumnya. Nah, upaya tersebut diperkuat melalui sinergi FPTI dengan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta KONI Buleleng. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet muda mengikuti berbagai event dan kompetisi panjat tebing.
0: Wow, luar biasa banget ya. Dan ini juga dalam P2, jadi Kepala Diskipora Buleleng itu Ida Bagus Gede Surya mengatakan bahwa prestasi panjat tebing Buleleng saat ini sudah sangat membanggakan juga, dan atlet seperti Desak Maderi Takusuma Dewi dan juga Kadek Adi Asi bahkan telah mampu mengukir prestasi di tingkat dunia.
1: Wow,
0: berarti luar
1: di
0: biasa banget
1: dunia,
0: ya dari
1: ya.
0: Kabupaten Buleleng ini mencetak generasi-generasi emas ya yang mampu bersaing di cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia.
1: Iya, apalagi udah di ini ya internasional.
0: Internasional ya.
1: Yes.
0: Dan kebetulan kita juga di sini di Pro 2 juga ada ini yang magang di Pro 2 ada atlet panjat tebing.
1: Iya, siapa tuh Kak?
0: Aul.
1: Oh. Iya, atlet panjat tebingnya jepot ya.
0: Ntar kita bakal hadirkan juga ya.
1: Boleh.
0: Kita bakal cerita dikit gimana sih pengalamannya kemarin meraih prestasi gitu di bidang panjat tebing. Nanti kita bakal ngomong ngobrol bareng-bareng seputar pengalamannya. Oke, dan nomor 2 itu dia informasi dari Singaraja ya dari Kabupaten Buleleng.
1: Yes.
0: Next masih ada info satu lagi ya.
1: Ada
0: dari
1: dunia
0: olahraga, jadi buat nomor 2 yang penasaran jangan kemani-mani dulu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih dalam Pro 2, masih di Pro 2 Sport. Dan nih ada informasi apa lagi nih, Ci?
1: Jadi informasi yang ketiga ini berasal dari petenis jenis Jen yang melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia ini mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 10-8, 5-7, 7-5 minggu 16 Agustus 2026. Bermain di Liner Family Tennis Center, Jenis sempat unggul 5-1 pada set kedua sebelum Golubic membalikkan keadaan. Ia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Usai pertandingan, Jenis mengaku lega. Jenis mengaku laga tersebut berlangsung sangat sulit, terutama setelah gagal menuntaskan. Nah, memasuki set penentuan, petenis kelahiran Jakarta itu memilih melupakan peluang yang sebelumnya terbuang. Jenis merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss tersebut. Ia merayakan kemenangan itu dengan penuh kelegaan setelah melewati pertandingan panjang. Hasil itu membawa Jenis kembali mencapai putaran ketiga turnamen setelah terakhir melakukannya di Dubai. Petenis peringkat 37 dunia tersebut juga kini menjadi pemain tunggal putri Indonesia dengan peringkat tertinggi.
0: Wow, berarti yes, luar biasa ya. Ini adalah salah satu atlet Indonesia, Jenis, yang sudah membawa mengharumkan nama baik Indonesia di olahraga tenis lapangan. Dan tentunya dalam Pro 2 semoga kita melihat prestasi-prestasi selanjutnya yang ingin menjadi salah satu kayak bisa meraih medali emas ya di Olimpiade nanti. Petenis lapangan Indonesia ini luar biasa banget loh, karena jarang banget petenis-petenis, biasanya kan kalau petenis lapangan itu yang jago-jago tuh dari Eropa semua.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini ada dari Indonesia dan Pro 2, dan ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, dari Pro 2 itu dia informasi dari dunia olahraga. Nextnya kita bakal ada di Pro 2 Entertainment nanti, dan bakal ada Tita yang bakal nemenin kita di siang hari ini. Uci, so buat Pro 2 jangan kemana-mana dulu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Teman Pro 2 balik lagi dan sekarang waktunya kita ganti pemain.
1: Yes.
0: Di depan aku bukan lagi Suci, tapi enggak Suci.
1: Bukan ya. Suci dong, gimana sih Yerj? Oh my god.
0: Ini atas nama siapa nih?
1: Oh, atas nama Tila di sini.
0: Oh, Tika.
1: Tita.
0: Oh, Tita. Yes. Kirain Tika. No, kalau siaran namanya Tika. Kalau dipanggil jangan di luar namanya siapa?
1: Tita aja.
0: Tita aja.
1: Yes.
0: Oke, okay, Tita nih. Ini ada info dari Pro2 Entertainment ya?
1: Yes,
0: udah
1: betul.
0: Ada infonya?
1: Ada dong.
0: Oh, oke, langsung aja kalau gitu.
1: Sobat Pro2, karena kita masih dalam suasana kemerdekaan, mm-hmm. Jadi kalau ngomongin bulan Agustus, pasti salah satu hal yang biasanya ikut muncul selain bendera merah putih dan lomba 17-an, pastinya yang muncul tuh film-film perjuangan Indonesia.
0: Okay.
1: Biasanya kita punya beberapa judul yang udah sering banget muncul setiap bulan Agustus. Tapi ternyata ada banyak juga nih film perjuangan Indonesia yang mungkin gak terlalu sering kita dengar atau bahkan belum pernah kita nonton ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang kita bakal rangkum 5 film perjuangan Indonesia yang kerap luput dari perhatian, mulai dari film klasik sampai film animasi. Yang pertama ada Darah dan Doa yang dirilis pada tahun 1950. Wow,
0: lama banget itu.
1: Yes.
0: Aku
1: kayaknya 5 tahun after kemerdekaan ya.
0: Kamu udah lahir itu?
1: Belum dong. Dan disutradarai oleh Usmar Ismail. Film ini mengikuti perjalanan panjang seorang prajurit divisi Siliwangi yang melakukan perjalanan kembali dari Yogyakarta menuju Jawa Barat.
0: Okay.
1: Nah, film ini juga punya tempat penting dalam sejarah perfilman Indonesia karena ceritanya mengangkat pengalaman perang dari sisi prajuritnya. Jadi kita tuh nggak cuma melihat perang dari sisi pertempurannya aja, tapi juga perjalanan dan pengalaman orang-orang yang ada di dalamnya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada November 1828 yang dirilis tahun 1979.
0: Mm-mm.
1: Wow. Film ini mengambil latar belakang perang di Ponegoro dan menggambarkan perlawanan masyarakat Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang menariknya, ceritanya gak cuma fokus ke pertempuran, ada juga konflik, strategi apa yang dipakai, sampai pengkhianatan yang terjadi di tengah perjuangan.
0: Wow, keren banget sih ini filmnya ya.
1: Belum nonton sih, tapi next lah.
0: Next ya, kita mabar ya.
1: Betul. Selanjutnya ada Doa Tanda Mata. Doa.
0: Kayaknya doa ya, itu ya, bahasa bahasa doloy gitu.
1: Yes, film ini dirilis tahun 1985. Mm-hmm. Film ini membawa kita ke masa perjuangan lewat kisah dua orang sahabat yang punya latar belakang yang berbeda.
0: Mm-hmm.
1: Persahabatan mereka kemudian diuji karena situasi politik dan perjuangan melawan kolonialisme. Wow. Nah, lalu ada Cut Nyadien. Yes.
0: Oh, ini aku
1: pahlawannya.
0: Yes. Sering banget kita ini ya.
1: Nah, film ini dirilis pada tahun 1988 dan digarap oleh Eros Djarot.
0: Mm-hmm.
1: Film ini tentu ngangkat perjuangan salah satu tokoh perempuan paling terkenal dalam sejarah Indonesia, of course, yaitu Cut Nyadien ya, dalam menghadapi pasukan Belanda di Aceh. Tapi lagi-lagi film ini enggak cuma liatin perjuangan bersenjata, kita juga diajak melihat kehidupan pribadi dan pergulatan seorang pejuang dalam menghadapi situasi yang berat.
0: Wow, keren banget.
1: Yes. Nah, yang terakhir ada Battle of Surabaya. Ini dirilis tahun 2015, belum lama-lama banget ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau 4 film sebelumnya lebih banyak berupa film action, yang satu ini dikemas dalam bentuk animasi 2 dimensi. Wow.
0: Okay.
1: Ceritanya mengikuti Musa, seorang remaja yang menjadi kurir dalam pertempuran Surabaya tahun 1945.
0: Okay.
1: Jadi dari 5 film ini kita bisa lihat kalau cerita perjuangan Indonesia itu ternyata luas banget ya kak. Nah, ada film klasik, ada yang ngangkat tokoh sejarah, ada
0: animasi
1: yang fokus
0: juga ada.
1: Ya, ada yang fokus persahabatan dan konflik, sampai cerita perjuangan yang dikemas lewat animasi. Itu menarik banget sih.
0: Betul.
1: Jadi kalau selama ini kalian teman-teman Pro2 merasa film perjuangan itu cuma judul yang sering diputar menjelang 17 Agustus, ternyata masih banyak banget pilihan yang lain yang bisa dinonton.
0: Betul.
1: Yes,
0: dan mungkin abis ini aku bakal coba deh salah
1: Boleh.
0: Satu bentuk cara untuk merayakan 17-an ini,
1: yes, kita dengan nonton film-film yang
0: film-film
1: tadi ya.
0: Film-film ini, film-film sejarah Indonesia gitu. Betul. Banyak banget sih sebenarnya yang kamu sebutin tadi juga, dan juga ada beberapa film yang mungkin Trans Media bisa menjadi salah satu cara gimana sih kamu melihat perjuangan pahlawan kita, yes, untuk betul, kemerdekaan negara Indonesia ini.
1: Betul banget.
0: Oke deh, thank you banget infonya Tita.
1: Yes.
0: Abis ini masih ada lagi ya?
1: Masih ada
0: masih
1: dong.
0: Masih ada lagi. Jadi buat Trans Media jangan kemana-mana dulu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik, kamu.
1: Yes.
0: Masih bareng Tita ya di Fantasy yang terang berdua di Prodway yes. Entertainment. Dan tadi udah ada satu informasi. Tadi yes. dari siapa?
1: Dari film, perfilman.
0: Nah, sekarang dari mana lagi nih?
1: Kita lanjut ke musik. Teman Prodway kali ini ada satu lagu yang rasanya pasti semua orang Indonesia tahu. Kalau menyanyi kayak lagu ini nak tebaki 17 Agustus tahun 45
0: itu lagu Indonesia Raya.
1: No, salah ya? Bukan salah kok.
0: Lagu 17 Agustus tahun 45 itu judulnya lagu apa?
1: Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka.
1: Karya Husein Mutahar.
0: Parah banget aku enggak tahu sumpah.
1: Yes. Aduh. Nah, lagu ini emang udah jadi bagian yang nggak bisa terpisahkan dari suasana perayaan kemerdekaan Indonesia pastinya. Okay. Nah, dari upacara di sekolah, acara 17-an, sampai macam-macam kegiatan kemerdekaan, lagu ini pasti selalu ada. Dan ada kabar baru, Kementerian Kebudayaan menghadirkan aransemen ulang lagu Hari Merdeka dengan tujuan supaya lagu perjuangan ini tuh bisa kembali terasa dekat dengan generasi muda.
0: Okay.
1: Nah, aransemen barunya dikerjakan oleh musisi Erwin Gutawa. Dan menariknya proyek ini melibatkan penyanyi dari berbagai generasi. Ada Hervi Maleholo, Ahmad Albar, Judika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, Runtah Naya, Sabrina sampai Novia Bahmit. So bisa dibilang ini benar-benar kolaborasi lintas generasi ya. Dan kenapa sih perlu dibuat aransemen baru?
0: Kenapa tuh?
1: Kementerian Kebudayaan melihat kalau pilihan musik masyarakat sekarang tuh udah sangat luas ya. Selera pendengar juga pastinya terus berubah-ubah.
0: Betul.
1: Karena itu lagu-lagu kebangsaan dan lagu perjuangan perlu dikemas dengan cara yang pendengar juga pastinya terus berubah-ubah.
0: Betul.

0: sebenarnya peluang buat lagu-lagu Indonesia tuh besar banget.
1: Betul, iya makanya dari itu kayak yes. Ini Menteri Kemendikbud ya?
0: Yes, Menteri Kebudayaan.
1: Menteri Kebudayaan ini ya mengubah gitu aransemen dari lagu 17-an ini. Kayaknya buat generasi kalian deh. Gen Z kan sekarang betul. Agak ini ya lagu-lagunya makanya kayak menyesuaikan gitu biar kalian tuh juga tahu lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu kemerdekaan yang ada di Indonesia.
0: Tapi tetap bisa enjoy didengar.
1: Betul.
0: Nah, yang menarik menurut Fadlizon, generasi milenial dan Gen Z bukan cuma perlu dikenalkan dengan lagunya, tapi juga dengan cerita yang ada di balik lagu tersebut.
1: Betul,
0: betul. Karena setiap lagu perjuangan sebenarnya punya cerita ya, dan ada tokoh yang menciptakannya, ada sejarah yang melatar belakanginya, dan pastinya ada semangat perjuangan yang ingin disampaikan.
1: Betul.
0: Nah, Hari Merdeka sendiri yang diciptakan oleh Hussein Mutahar pada 1946, dan sampai sekarang menjadi salah satu lagu yang selalu muncul dalam peringatan kemerdekaan.
1: Betul, betul, betul.
0: So, project ini disebut baru menjadi langkah awal Kementerian Kebudayaan. Nah, setelah Hari Merdeka, sebenarnya ada rencana untuk mengaransemen ulang lagu perjuangan lainnya seperti lagu Syukur dan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, bahkan menarik Kementerian Kebudayaan juga ingin mendorong lahirnya lagu nasional baru yang membawa tema nasionalisme dan patriotisme.
1: Lagu nasional baru berarti menciptakan lagu baru lagi.
0: Yes.
1: Wow.
0: Itu interesting sih.
1: Kayaknya ya menarik sih. Tapi kalau kalian ada lagu nasional baru, lagu kebangsaan, lagu-lagu yang bertema kemerdekaan gitu, apakah bakal semenarik itu kalau dibuatnya sekarang?
0: Gak tahu ya, tapi ya we never know kalau belum dicoba. Harusnya sih menarik ya kak. Nah, video aransemen baru Hari Merdeka sendiri diluncurkan melalui siaran TVRI dan menghadirkan Fadlizon, Erwin Gutawa, Hervey Maleholo, serta Novia Bahmit.
1: Wow.
0: Nah, setelah penayangan perdananya, videonya juga tersedia melalui YouTube Kementerian Kebudayaan.
1: Berarti udah sekarang udah bisa kita dengerin lagunya?
0: Ya, sudah bisa di streaming.
1: Okay. Nanti gitu. Kita dengerin bareng ya?
0: Of course, okay. Harus.
1: Oke, okay. Tapi kalau aku ini bertanya ke kamu, kamu paling suka lagu kebangsaan, lagu-lagu tema perjuangan itu lagu yang mana kamu suka?
0: Lagu apa ya? Kalau rayuan di Pulau Kelapa itu enggak sih?
1: Gimana sih liriknya?
0: Lupa kak, rayuan. Intinya judulnya rayuan.
1: Kalau Syukur Kelapa. Itu yang mana Syukur? Tahu enggak? Oh, ini. Na-na-na-na. Syukur aku sambahkan kehadiratmu.
0: Yes, itu betul. Iya, kan? betul.
1: Oke. Kalau Gen Z sekarang kebanyakan enggak tahu lagu-lagu ini sih.
0: Iya sih, apalagi sekarang
1: dari Sabang sampai Merauke tahu nggak? Nggak tahu dia.
0: Sampai Merauke.
1: Oke, okay, itu berjajar pulau-pulau.
0: Yes.
1: Iya, ada apa lagi ya yang menarik?
0: Banyak sih. Kalau Syukur dinyanyikan pada saat ini enggak sih kak? Pada saat after pembacaan doa.
1: Oh iya, iya biasanya.
0: Kalau upacara kan.
1: Kalau Hening Cipta lagunya? Tanah air. Iya kan? Oke, kayaknya kita harus bikin kuis ini deh, kuis
0: kayaknya,
1: apa?
0: Seru-seru.
1: Kuis sejarah gitu. Kuis
0: hadiahnya apa?
1: Hadiahnya Aul nanti.
0: Yeay. Wow.
1: Sponsor nanti Aul ya.
0: Menarik tuh hadiahnya.
1: Oke, Teman Padu Antri kita masih balik lagi, masih ada satu informasi juga
0: yes,
1: ya.
0: Iya, betul banget.
1: Oke, jadi buat kamu Teman Padu jangan kemana-mana dulu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro 2 Entertainment Trans Pro 2 bareng Rai dan juga ada Tita.
1: Tita. Yes.
0: Next Tita, informasi dari dunia entertainment ada apa nih?
1: Dari tadi kita sudah ngomongin kemerdekaan, okay. Dan kayaknya belum lengkap kalau belum ada pesta rakyat ya teman Pro 2. Yes. Mm-mm. Selain upacara dan berbagai kegiatan kemerdekaan, masyarakat okay. juga bisa menikmati hiburan musik dan pertunjukan seni dalam rangkaian pesta rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Wow.
1: Yes. Yes. Tahun ini perayaan kemerdekaan di Jakarta dibuat cukup meriah dan mm-hmm. berlangsung di 3 lokasi.
0: Di mana tuh?
1: Nah, lokasi pertama ada di Monas, mm-hmm. lokasi kedua ada di Sarina, dan lokasi ketiga ada di Bundaran HI.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bukan cuma konser musik, rangkaian acaranya juga mencakup expo UMKM, mm-hmm. pertunjukan seni dan budaya, kembang api sampai drone show. Wow.
0: Keren ya.
1: Ya betul pastinya. Nah, kita mulai dari lokasi pertama yaitu Monas. Di kawasan Monas, pesta rakyat berlangsung mulai sekitar 19.30 sampai dengan 22.10 waktu Indonesia Barat. Nah, ada beberapa nama besar yang dijadwalkan tampil yaitu Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Mulan Jamila, NDX Aka. Yes,
0: sama
1: serta Wika Salim.
0: Iya,
1: wow. So buat kalian yang suka musik dari berbagai genre di sini pasti banyak pilihannya ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, kemudian ada di Sarina, rangkaian acaranya dimulai dari lebih sore ya kalau di Sarina sekitar 16.45 sampai dengan 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ke panggung musik, masyarakat juga bisa menikmati pertunjukan seni dan budaya Nusantara. Nah, untuk musisi sendiri yang tampil ada Project Pop, mm-hmm. Rizky Febian dan Padi Reborn. Wow. Nah, yang ketiga ada di Bundaran HI. Di sini acaranya juga dimulai dari sore sekitar jam 16.45 dan berlangsung sampai 23.10 waktu Indonesia Barat. Beberapa musisi juga dijadwalkan tampil diantaranya Phil Koplo, Darboy Gang dan Molucan Soul. So, kalau kalian lihat daftar artisnya memang cukup beragam ya. Ada musik pop, dangdut, koplo sampai band yang udah punya nama besar di industri musik Indonesia.
0: Betul.
1: Dan rangkaian acara kemerdekaan ini enggak berhenti sampai konser aja pastinya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga agenda malam merdeka yang dilanjutkan dengan pertunjukan imersif, video mapping dan drone show. Nah, pertunjukan tersebut bakal menghiasi beberapa kawasan seperti Monas, Kempinski, Pullman, Plaza Indonesia dan Bundaran HI.
0: Betul. Jadi ini memang kayak pertunjukan untuk masyarakat ya.
1: Yes,
0: ya,
1: betul.
0: Karena ini hari kemerdekaan,
1: yes.
0: Hari 17 Agustus adalah
1: betul
0: hari
1: sekali.
0: Kemerdekaan Indonesia, makanya masyarakat Indonesia juga harus menikmati hari kemerdekaan
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali. Tapi jangan lupa kalau ada acara besar seperti ini, jangan dipikirin cuma artisnya aja.
0: Betul, betul.
1: Perjalanan menuju lokasinya juga pasti harus perlu dipikirin ya. Dan
0: betul.
1: Yang paling penting, pesta rakyat ini bukan cuma soal konser tapi juga jadi ruang buat masyarakat berkumpul, menikmati hiburan, UMKM, seni budaya dan pastinya merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
0: Oke, okay. Thank you banget infonya Tita ya. Abis ini bakal ada Pro 2 Lokin ya, lokal info,
1: yes,
0: yang bakal menemani kita. Ada Ale yang udah katanya udah siap. Ale siap ya? Oh, nanti kita bakal ini bakal.
1: Oke,
0: kita sampai di abis ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa 2 jam 3 waktunya kita ganti pemain lagi. Tadi ada Tita, sekarang ada
1: Ale.
0: Wait, ada Ale nih Tanpa 2 nemenin kita di sore hari ini, ada login sampai betul jam banget. 4 nanti. Ini udah ada infonya, Ale?
1: Udah ada dong, Kak.
0: Wait, ada dari mana nih?
1: Infonya kali ini datang dari Makassar nih. Jadi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Makassar di lapangan Karebosi Senin 17 Agustus 2026 kemarin nih. Jadi upacaranya itu berlangsung hikmat dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, Munafri bertindak sebagai inspektur upacara dengan mengenakan pakaian dinas upacara nih. Dan pada peringatan tahun ini, pasukan Paskibraka Kota Makassar menampilkan formasi yang menyerupai benteng Rotterdam berbentuk penyu yang merayap menuju laut. Dan formasi tersebut telah menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan di Kota Makassar. Dan usai memimpin upacara, ternyata Wali Kota Makassar juga menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum nih untuk memperkuat komitmen membangun daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Dan ia juga menekankan nih bahwa pemerintah harus terus menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan serta mempermudah akses layanan publik. Dan sebagai bagian dari komitmen tersebut, pemerintah Kota Makassar juga telah meluncurkan 3 fitur baru nih yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara Plus.
0: Wow, dan jadi ini luar biasa banget ya.
1: Iya.
0: Ternyata juga ada peluncuran fitur baru.
1: Betul
0: yang
1: banget.
0: Meliputi layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, terus juga layanan administrasi kependudukan serta Makassar Move. Luar biasa. Berarti ini menjadi salah satu apa ya, kayak langkah Kota Makassar menuju kota digital ya.
1: Oh benar.
0: Bagi masyarakat.
1: Iya.
0: Jadi luar biasa. Tapi kemarin kamu ikut ini enggak? Ikut upacara?
1: Ikut dong.
0: Di mana upacaranya?
1: Di depan.
0: Oh, di RRI.
1: Iya,
0: wow. Di RRI. Ini tahun kedua, jadi selamat. Kita ucapkan selamat ini ya untuk Indonesia, selamat HUT RI yang ke 81. Semoga Indonesia tambah adil, makmur, dan sejahtera masyarakatnya.
1: Amin.
0: Oke deh, ntar kita masih ada informasi lagi ya dari lokal info juga. Masih ada 2 informasi dari Ale yang bakal ngasih ke kamu. Jadi tanpa 2 jam.
1: Sama Aul juga.
0: Oh, ada Aul juga. Yeah. Oke, ntar kita bakal panggil Aul juga.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cause words in heavy doses. Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Wih, udah ada nih atlet panjat tebing kita. Ada Aul,
1: iya,
0: yang udah siap ngasih informasi dari mana nih Aul?
1: Dari Kepulauan Selayar.
0: Wih, dari Selayar. Ku tahu ini kenapa kau pilih Kepulauan Selayar.
1: Kenapa kak?
0: Karena pacarmu orang Selayar tuh.
1: Bukan.
0: Oh bukan Ji, yeah. Atau dekat Ki Jenny Ponte sama Selayar. Oke deh, ada info apa nih dari Selayar Aul?
1: Oke, malam resepsi kenegaraan dalam rangkaian peringati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Pendopo Dikranasda Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin malam 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Selayar yang diisi dengan berbagai kegiatan dan perlombaan melibatkan pemerintah, TNI, Polri, pelajar, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Bupati Kepulauan Selayar, Haji Muhammad Nasir Ali dalam sambutannya mengatakan, peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, tetapi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan melalui kerja pengabdian dan pembangunan.
0: Betul.
1: Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Bupati menegaskan pentingnya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, berbagai potensi Selayar sebagai daerah kepulauan harus dikelola untuk membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dan berbagai pihak guna menghadiri program serta didukung pembangunan bagi Selayar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nasir Ali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan rangkaian HUT ke-81 RI secara khusus. Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan ke 71 anggota Paskibraka Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah menjalankan tugas pengibaran dan penurunan sang merah putih dengan disiplin, tanggung jawab, dan penuh kebanggaan.
0: Oke,
1: Bupati
0: wow.
1: Berharap selama menjalankan tugas paskibraka menjadi bekal untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, mampu bekerja sama dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah dan bangsa.
0: Oke.
1: Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian bingkisan dan basnas Kabupaten Kepulauan Selayar kepada keluarga para pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa para pejuang bangsa.
0: Oke, luar biasa. Ini apa ya kayak dalam rangka perayaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 juga. Iya, betul. Kalau Aul kemarin upacaranya di mana? Di Selayar juga?
1: Di Jene Ponto.
0: Oh, di Jene Ponto.
1: Iya, saya pulang kampung.
0: Pulang kampung. Oh iya.
1: Iya.
0: Kau datang ke Makassar kapan lagi?
1: Kemarin.
0: Oh, berarti kau cuma
1: saya pulang ke Jene Ponto karena
0: kau pengibar. Kau pembawa baki di Jene Ponto.
1: Bukan dong. Itu karena
0: dipanggil sama bupati.
1: Gempa. Terus suruh kak pulang Maceko. Karena Jene Ponto itu masuk daftar siaga.
0: Harusnya kau di sini Mi, karena aman di sini.
1: Berarti kita sama-sama kak.
0: Oke. Jadi Trans P2 itu tadi informasi panjang banget yang dibacakan sama Aul ya Trans P2 ya. Next masih ada ya satu informasi juga dari Lokin Lokal Info Trans P2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, sebelum kita berakhir, ini terakhir ada info yang bakal disampaikan sama Ale.
1: Betul banget.
0: Ini ada informasi dari mana nih, Le?
1: Dari Bone lagi nih.
0: Dari Bone.
1: Iya.
0: Kebetulan kau orang Bone ya?
1: Bukan.
0: Bukan, bukan. Oke, ada info apa dari Bone nih, Le?
1: Jadi di Bone itu suasana halaman kantor RRI Bone itu di Jalan Stadion Lapatua Watampone Selasa 18 Agustus 2026 mendadak riuh nih.
0: Kenapa karena, bisa?
1: Katanya bukan karena siaran langsung atau aktivitas pelayanan, tapi melainkan aksi para angkasawan atau angkasawati yang larut dalam kemeriahan lomba semarak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Wow.
1: Dan ternyata kegiatan yang digelar sehari setelah peringatan HUT RI ini diikuti seluruh karyawan RRI Bone dari berbagai unsur nih, mulai dari divisi pemberitaan, siaran, bahkan teknik dan media baru nih.
0: TMB.
1: Iya, dan tak hanya itu katanya bahkan security dan peserta praktik
0: kerja lapangan. Anak PKL ya kayak
1: iya,
0: kalian.
1: Anak PKL nih turut ambil bagian membuat suasana semakin ramai dan penuh keakraban.
0: Oke.
1: Dan ternyata beragam perlombaan disiapkan panitia untuk menguji ketangkasan, kekompakan, sekaligus kemampuan bekerja sama antar peserta. Dan sorak-sorai dan gelak tawa pun pecah nih setiap kali peserta beradu strategi demi menjadi yang terbaik dalam masing-masing lomba tersebut nih. Dan ternyata ketua panitia pelaksananya itu Nurhaini Adnan SSOS yang mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar untuk memeriahkan HUT ke-81 RI, tetapi juga telah menjadi momentum nih yang mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Bone.
0: Betul, oke. Jadi emang kayak gitu ya, di bulan Agustus ini banyak banget lomba-lomba yang spesial untuk memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81 tahun kedua. Oke deh, thank you banget infonya Ale, dan tidak terasa udah jam 3 lewat 55 menit. Jadi kita harus berakhir karena habis ini bakal ada sore ceria. So, aku Rai.
1: Aku Ale.
0: Kita berdua harus pamit undur diri nemenin kamu di sore di santai siang hari ini teman-teman berdua. And habis ini bakal ada Kak Ihsan ya.
1: Betul
0: yang bakal
1: banget
0: di sore ceria nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Jadi teman-teman berdua, thank you banget untuk hari ini.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman Pro 2. Edisi hari Selasa ini di 18 Agustus 2026. Isan akan menemani kalian semua juga pastinya di sore ceria. Apa kabar kalian semua nih? Baru ketemu lagi ya teman Pro 2 ya. kemarin ketemu gak sih? Iya, kemarin ketemu juga ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, hari ini kan beda nih. Kita bakalan ada di sore ceria dan bakalan bahas satu peran pemuda, dan karena ini berhubungan dengan musik teman Pro 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, tetap secara aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Stay with Isan di sore ceria.

0: yakin Ki sayang. Kita lihat Ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau nggak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
2: Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelar. Lihat aja nanti.
1: Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, ini salah satu hal yang bakalan saya bahas ya, teman Pradua ya. Buat kalian semua, apalagi yang masih muda gitu ya, yang selalu berkarya, pengen berekspresi sekaligus mengembangkan potensi di industri kreatif ya. Dan perkembangan teknologi dan media digital saat ini semakin terbuka kesempatannya bagi anak-anak muda untuk menunjukkan kemampuan mereka membangun karir secara lebih mandiri. Apalagi sekarang platform digital kayak TikTok, Instagram, YouTube dan kawan-kawannya semuanya masih bisa diakses dengan gampang kan, teman Pradua. Dan kamu juga bisa cepat untuk memperlihatkan kemampuan kamu gitu, teman Pradua. Dan sama kayak salah satu sosok ini yang betul-betul juga banyak juga yang bilang aji mumpung, tapi banyak juga yang bilang memang dia punya kemampuan kok, teman Pradua. Nah, aku bakalan bahas seseorang yang sangat menarik perhatiannya, itu Naura Bahri. Ini adalah seorang penyanyi muda yang mulai dikenal karena karya-karya solonya. Dan karya Naura ini bukan Naura Pradua ya, teman Pradua ya. Kalau Naura Pradua ya cukup di sini aja. Dan karya Naura ini mencerminkan suara generasi muda yang jujur, sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan katanya melalui musiknya, ia gak hanya menyampaikan karyanya tapi juga menghadirkan pengalaman dan juga perspektif yang dapat dirasakan oleh pendengar seusianya nih, teman Pradua. Jadi karena dia masih muda gitu, teman Pradua, dan juga pengen jujur dalam karyanya. Kalau ngobrolin tentang Naura sendiri gitu, teman Pradua, dia mulai perjalanan karir musiknya sejak usia remaja. Dan seiring berjalannya waktu, ia terus mengembangkan dirinya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga sebagai seorang kreator yang ingin terlibat secara langsung dalam proses bermusiknya, teman Pradua. Dan hal ini menunjukkan bahwa peran pemuda dalam industri musik tidak terbatas pada menjadi seseorang penyanyi atau pemain musik aja gitu, teman Pradua. Tapi untuk kamu juga bisa mengambil peran sebagai pencipta lagu, sebagai produser, penulis, kreator konten, sehingga bisa juga menuju ke usaha kreatif di bidang industri musik nih, teman Pradua. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang sosok ini, teman Pradua ya, untuk kamu juga yang mungkin udah tahu sebagian atau mungkin masih menerka-nerka siapa sih sebenarnya, atau mungkin pengen tahu lebih dalam tentang Naura, kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lembung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Lo kan nggak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya yang belum tahu Nora Bahri ini, Nora Bahri atau Nora Inaya Bahri, seorang penyanyi muda berbakat asal Batam yang viral di sosial media nih guys. Wih, dia viral di sosial media karena kemampuan vokalnya yang tinggi dan juga merdu saat menyanyikan lagu-lagu klasik. Ia lahir di 19 Oktober 2011 dan mulai dikenal luas setelah videonya membawakan lagu Nur Lela milik Bing Slamet menarik perhatian publik. Dan beberapa hal penting mengenai perjalanan karir Nora Bahri, awal viralnya namanya melambung di berbagai platform media sosial berkat teknik vokal dan juga penghayatan yang kuat pada usia belia. Dan debut profesionalnya, ia resmi merilis single perdananya berjudul Jadi Orang Besar di bawah naungan manajemen Juara Kreatif. Karya lainnya selain lagu debutnya, ia juga merilis lagu berjudul Bertahan yang ditulis oleh Chongki Perwira. Dan juga karakter musik, ia kerap membawa lagu-lagu pop Melayu dan Barat serta mengidolakan penyanyi yang memiliki kemampuan teknik vokal mumpuni seperti Liodra.

Nansis Podek FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Itulah tadi pembahasan tentang Naura. Mudah-mudahan kamu bisa ikutan juga berkarya, karena gak ada batasan untuk berkarya gitu teman Pro 2. Apalagi sekarang di dunia yang sedigital ini, kamu gak berkarya, wih sayang banget sih teman Pro 2 ya. Habis ini akan ada Aul yang akan kasih kamu informasi terbaru di teman Pro 2 ya. Apakah informasi terbarunya dari Aul, anak magang kita alias Agang ya. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Teman terbaik kamu.

0: 96,6 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: 96,8. Oh. Ulang. Ulang-ulang, 96,8.
0: 96,8 FM.
1: Ya, Pro 2
0: RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, oke. Okay. Apa nih Aul, informasi terbarunya?
0: Oke, Kak. Kita ke informasi musik. Musik.
1: Apa.
0: Vanessa Sih memperkuat identitas bermusiknya dengan membawa lagu terbaru yang berjudul Menjauh.
1: Iya. Ini cocok banget dengan kamu ya?
0: Apa Kak?
1: Cocok banget ya dengan lagi situasi dengan kamu sekarang.
0: Iya, cocok Kak. Yang menampilkan perkembangan artistik sebagai penyanyi. Karir tersebut memperlihatkan kemampuan Vanessa menginterpretasikan lagu secara emosional, sekaligus terlibat sebagai penulis lagu dalam proses kreatif.
1: Okay.
0: Menjauh menjadi langkah baru Vanessa dalam perjalanan musik yang semakin berkembang.
1: Okay.
0: Vanessa juga menulis lirik bersama Petra Sihombing, sementara Muhammad Hamga memberikan arahan vokal untuk memperdalam karakter interpretasinya. Kolaborasi tersebut menghasilkan emosional pop ID.
1: Benar.
0: Yang terasa intim, hangat dan syarat makna tentang dinamika hubungan. Berbeda dari lagu Patah Hati sebelumnya, Menjauh mengangkat hubungan yang perlahan kehilangan kedekatan akibat berkurangnya usaha memahami. Menjelang perilisan, Vanessa membagikan refleksi mengenai jarak yang terkandang, memberikan ruang tenang untuk memulihkan hati. Menurutnya, jarak yang diperlihatkan tanpa usaha memahami dapat menciptakan kenyamanan baru hingga seseorang sulit untuk kembali bertahan. Refleksi tersebut kemudian menjadi landasan emosional yang melahirkan Menjauh sebagai gemparan hubungan yang kehilangan usaha mempertahankan kedekatan. Vanessa ingin menyampaikan bahwa sebuah hubungan tidak selalu berakhir karena hilangnya rasa, melainkan berkurangnya keinginan saling memahami. Melalui Menjauh, Vanessa menegaskan identitas sebagai penyanyi muda yang peka bercerita dan aktif dalam proses kreatif, lirik reflektif, aransemen hangat, serta vokal emosional memperlihatkan perkembangan artistik di tengah persaingan industri musik Indonesia.
1: Enak banget ya dia.
0: Iya.
1: Jadi untuk kamu nih yang penasaran, mungkin nanti kita mudah-mudahan bisa cepat masuk ke list kita ya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh. Dan kita masih bakalan ada lagi informasi yang lainnya nih, teman Prodo. Jangan kemana-mana, tetap setuju di 96,8 FM Prodo dari Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Apalagi nih info dari kakak.
1: Okay. Omong informasi dari saya.
0: Iya betul kak.
1: Kamu harapannya aku kasih kamu informasi apa?
0: Musik.
1: Musik.
0: Iya.
1: Jangan deh.
0: Oh. Okay.
1: Aku mau kasih kamu informasi kondisi jalan aja.
0: Oke. Okay,
1: kan sekarang juga udah jam pulang kerja kan.
0: Iya betul.
1: Jam pulang kampus, jam pulang sekolah. Sekolah iya bener ya.
0: Iya.
1: Tapi libur kibet yang hari ini orang.
0: WFH kak.
1: Bukan. Oke deh, saya mau ke jalan mana dulu? Yang dekat-dekat rumahmu apa? Di Makassar ini, Makassar.
0: Alauddin. Jalan apa?
1: Alauddin.
0: Iya.
1: Kalau di Alauddin nih Aulia, saya lihat dulu nah. Alauddin ini yang jalan di lewati sedikit-sedikit Unismu. Dari Unismu ke Goa itu lumayan padat sih.
0: Oh iya kak, betul, sering sekali memang di situ.
1: Tapi memang ini pantauan CCTV dari Diskominfo Kota Makassar juga bilang begini, lihat begini. Saya lihatnya begini nih teman Pradua. Jadi dari Alauddin mungkin dari arah Gunung Sari ke arah Goa kayaknya memang macet. Bukan macet sih ya. Masih jalan sih kuliah awal sih nih.
0: Iya kata memang padat kita ya, kak.
1: Iya padat, padat, padat, padat. Tapi arah sebaliknya dari Goa ke Makassar masih lancar-lancar aja sih kulihat iya. Selanjutnya saya mau ke mana lagi? Simpang 5 Bandara dulu. Simpang 5 Bandara ternyata gak terlalu macet sih guys. Masih iya, oke-oke aja. Nih. Simpang 5 Bandara masih oke-oke aja.
0: Lancar
1: iya. Ya. Kalau perbatasan Makassar Baros juga masih lancar-lancar. Iya, jadi walaupun memang banyak kendaraan yang lalu lalang tapi masih oke lah ya. Iya. Nah ini juga biasa macet nih di jembatan Marombong.
0: Oh betul kak.
1: Nah tapi hari ini masih jam begini masih lancar-lancar
0: lancar,
1: jadi.
0: Iya. Atau lewat nih kak jam pulang kerja.
1: Oh, iya mungkin saja juga. Ada tau juga ya pokoknya kenapa hari ini kayak masih lancar-lancar
0: iya,
1: jadi.
0: Semua,
1: yang ini aja Goa lah ke arah ke Goa ya.
0: Wow.
1: Nah, dari ini dari Alauddin ke Goa ini memang masih macet.
0: Macet sekali memang.
1: Datangnya ya macet sekali.
0: Iya,
1: cuman penumpukan kendaraan ada gitu.
0: Iya,
1: masih kak. Jalan sih.
0: Iya,
1: kalau di bawah flyover ini?
0: Lancar.
1: Iya, masih lancar ya.
0: Iya, lancar.
1: Ternyata kalau di mana lagi nih? Ini depan PLTU Telo. Kalau dari arah Sudiang ke Kota Makassar ini agak lumayan padat ya.
0: Iya,
1: tapi kalau misalnya dari arah ke Makassar ke Sudiang sana di arah Perintis Kemerdekaan pokoknya teman Pradua ya ini lumayan lancar-lancar ya. Tapi kalau misalnya kita beralih ke Sudirman ya ke arah ke Jenderal Sudirman ini lumayan banyak kendaraan tapi masih lancar-lancar aja. Terus ke Veteran Sungai Sadang, ini arah ke Sungai Sadang lumayan padat ya. Awal ini.
0: Iya, kak.
1: Ini arah ke Sungai Sadang ini masih ada jadi jengkel ya. Ini tuh orang biasa anu ki awal udah terobos ke lampu merah.
0: Iya, kak.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh, guys.
1: Iya.
0: Keselamatan.
1: Terus juga ini yang bikin biasanya macet karena bertumpuk di kendaraan di ujung akhirnya macet kan.
0: Macet karena enggak ada yang mau mengalah
1: betul. Jadi jengkel begitu nah guys ya. Kalau kita pendengar setia dari Prodo RRI Makassar, jengkel mau melanggar kendaraan lalu lintasnya karena itu biasa jadi biang macet.
0: Iya.
1: Kalau betul-betul orang semuanya kayak patuh terhadap lalu lintas pastinya
0: lancar ya, Kak.
1: Betul. Oke deh Aul ya, kita bakalan melangkah sebentar lagi ke azan maghrib tapi sebentar. Kita masih ada mungkin informasi satu lagi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Prodo RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Di 96,8 FM Prodo RRI Makassar.
0: Teman terbaik.

0: Komen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

teman berdua jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada azan maghrib buat kalian semua yang pengen mengikuti atau menjalankan ibadah salat maghrib teman berdua. Tapi jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi selanjutnya. So, tetap saja di 96.8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada teman seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: は
1: ごめんごめんなさん。
2: Tahu nggak japri itu apa?
3: Aku nggak tahu. Aku tahu tapi nggak tahu sih kepanjangannya, Kak. Kayak japri chat pribadi gitu, Kak.
4: Japri itu semacam jalur pesan pribadi yang antar apa ya?
3: Jawab pribadi kayaknya. Kayaknya, kayaknya juga. Kalau yang aku tahu tuh jalur pribadi.
5: Oh, kita.

masih gak tahu apa itu japri. Japri itu kepanjangan dari jalur pribadi. Itu adalah kalimat yang dikirim melalui pesan singkat dan bersifat pribadi, agar nantinya tidak diketahui oleh orang lain. Kamu mau semua ungkapan sayang aku ke kamu diketahui banyak orang? Atau kamu juga mau tawar-menawar belanjaan kita diketahui oleh banyak orang? Itulah kebanyakan.

0: Comen ngasal.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Teman terbaik kamu.

0: Zid, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, suara ceria masih ada buat kalian di jam 7 ini sampai dengan jam 8 ya, teman Pradua ya. Dan ada beberapa hal mengenai musik indie yang bakalan aku bahas. Dan jangan lupa buat kalian semua yang mungkin punya musik indie juga, terus pengen diputerin di Pradua, atau mungkin pengen gabung bareng di Pradua, di teman Pradua, itu bisa banget, boleh ya teman Pradua. Kita tungguin kamu gabung pastinya ya. Dan tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau kasih kamu kabar ya. Teman Pro 2 dari siapa dulu ya yang bakalan aku kasih ke kamu nih, teman Pro 2. Ini dari katanya sih yang terbaru sih, teman Pro 2 ya. Tapi ini adalah salah satu hal gitu, teman produk, kalau misalnya memang kamu kayak punya yang namanya karya gitu, teman produk. Memang salah satu cara untuk bisa diperdengarkan sama orang banyak adalah mungkin kamu bisa ikutan di platform atau di radio mungkin, teman produk ya. Nah, ini di zona indie, teman Pro 2, salah satu tempat di mana kita harus bisa ngobrolin musik, cerita, dan hal-hal random yang mungkin ternyata relate banget dengan kehidupan kita. Apalagi bisa dibuatin karya gitu, teman Pro 2. Nah, buat kalian mungkin lagi ada di jalan, lagi nongkrong, lagi nugas, atau mungkin lagi rebahan sambil pura-pura sibuk gitu. Tenang nih, aku temenin nih, teman Pro 2 ya. Nah, di zona indie hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya gak jauh-jauh dari kehidupan kita. Jadi, tentang jadi diri sendiri di tengah dunia yang makin ramai. Ramainya mesti kayak begitu ya, ramai. Nah, terus ya teman berdua, karena coba deh kita lihat sekarang, tren datang dan pergi cepet banget. Hari ini semua orang mungkin suka sesuatu, besok udah ada tren baru dan lupa dari yang sebelumnya. Lagu pun kayak gitu, viral, outfit baru viral, tempat dongkrong, bahkan cara ngomong aja bisa ikut viral. Tapi sebenarnya ya, di tengah semua ini, teman Pro 2, pernah gak sih kalian kepikiran sebenarnya itu aku sukanya ini karena aku suka itu? Apa sih? Sebenarnya aku suka ini karena aku emang suka gitu, teman Pro 2, karena bukan karena orang lain semua suka gitu. I mean, itu menariknya guys. Nah, kalau membahas tentang indie, apalagi musik indie, teman Pro 2 ya, biasanya yang langsung kepikiran adalah band yang belum terlalu terkenal, atau lagu yang gak terlalu sering diputar di radio, atau lagu yang mungkin ditemuin secara acak, secara terus menerus, tiba-tiba, oh iya ya, pernah ada lagu ini ternyata. Nah, atau mungkin kayak tiba-tiba, ih bagus sih ini lagu. Dan jujur ya, ada kepuasan tersendiri ketika kita memang menemukan sesuatu yang belum orang lain tahu. Kayak punya rahasia kecil, kita didengerin lagunya tiap hari, hafal liriknya, terus suatu hari boom, boomnya kayak boom Hiroshima Nagasaki gitu ya, lagunya masuk ke TikTok, viral semua orang tuh. Terus kita bilang, weh, saya dulu pernah dengar lagu ini, saya pertama kali ke viral lagi. Tapi sebenarnya teman berdua, apakah indie itu cuma soal siapa yang lebih dulu tahu? Atau mungkin menurut aku gak juga sih. Indie bisa lebih dari sekedar genre, bisa jadi tentang bagaimana kita punya selera sendiri dan gak selalu merasa harus mengikuti apa yang sedang ramai aja, kan? Berarti kita gak harus yang anti mainstream juga, gak suka lagu viral ya dengerin aja, kalau suka sesuatu yang populer ya gak masalah. Karena jadi diri sendiri bukan berarti harus selalu berbeda dengan orang lain, kan? Yang penting kita itu tahu gitu kenapa kita suka dengan hal itu, teman Pro 2, kan?

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Dan teman Pradua, mungkin aku akan ngajakin kalian ngobrol gitu ya. Dan kamu mungkin bisa cobain pikirin satu lagu yang mungkin menurut kalian underrated. Nah, kalau misalnya kamu udah, lagu ini yang kalau kalian kasih ke teman kalian bakalan bilang, "Nih, dengerin." Saya yakin kalian bakalan suka gitu ya. Atau mungkin ada lagu yang punya cerita khusus buat kalian, lagu yang selalu mengingatkan kalian sama seseorang, suatu tempat dan bahkan satu fase kehidupan. Karena menurut saya nih ya, salah satu hal yang paling menarik dari musik adalah satu lagu yang bisa punya cerita berbeda di kepala setiap orang. Dan mungkin saya bilang kalau lagu ini biasa aja gitu, tapi buat kalian bisa jadi ini lagu ini nemenin waktu kalian lagi jatuh cinta, atau waktu kalian lagi kehilangan seseorang, atau mungkin lagu yang kalian dengerin itu waktu pulang sekolah, pulang kerja, naik motor sendirian dan tiba-tiba mikir tentang hidup. Dan mungkin ini alasan kenapa musik ini sekarang terasa deket gitu teman Pradua ya. Bukan karena musiknya selalu sedih atau gak terkenal, tapi karena kadang ya musik seperti ini terasa lebih personal gitu. Kayak ada seseorang yang berhasil menerjemahkan apa yang selama ini kita susah untuk diungkapkannya.

So, untuk hari ini mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang gitu ya teman berdua ya. Jadi hidup di zaman ketika semua memang bergerak cepat, tren bisa berubah, musik bisa berubah, orang juga bisa berubah dong ya. Dan gak ada salahnya kalau misalnya ikut menikmati suasananya. Tapi jangan sampai karena terlalu sibuk mengikuti apa yang ramai kita lupa bertanya-tanya nih ya. Sebenarnya apa yang aku suka? Karena in the end of the day gitu ya teman berdua, gak harus selalu jadi yang paling beda, si paling beda gitu kan ya. Tapi bisa jadi sesuatu, jadi orang pertama mungkin untuk menemukan sesuatu. Dan cukup jadi diri sendiri aja, menikmati apa yang kalian suka. Karena mungkin yang membuat kita menarik bukan karena kita berbeda dari semua orang, but karena kita punya cerita sendiri. Jadi jangan makin takut kalau kayak misalnya kayak you're different, you're something unique ya teman berdua. Kalau gitu Ihsan harus pamit undur diri dari zona indie. Buat kalian yang hari ini lagi berjuang, lagi jatuh cinta, lagi patah hati, atau mungkin lagi bingung mau makan apa malam ini gitu ya, semoga hari kalian tetap baik-baik aja and tetap dengerin musik yang kalian suka, tetap jadi diri sendiri, dan jangan lupa selera boleh beda tapi vibes harus tetap jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next day. Bye bye.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, teman-teman berdua, satu jam ke depan, edit ya, bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman berdua. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Ternyata bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: musik score. Seru sih itu sih. Score. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005. 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
2: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih temen-temenku nih, temen-temenku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak. sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
2: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
3: Doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener. Bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya, aneh. Iya, agak
2: aneh. September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
2: Semoga
0: kan?
2: Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
2: Album,
0: ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
2: Ya
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini, gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu, bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi, akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
2: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih, benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa, kita enggak tahu.
0: Iya sih.
3: Dia udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih kayak
2: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih, benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Oh iya.
2: Padahal dia ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda, kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
3: ya,
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lebih bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi okay. Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ada yang gitu. Yang ini
1: sih
0: yang
1: jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu.
1: Ini lalu, yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke, okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi kayak gitu major apa ya, major perasaan nih, perasaan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, yeah,
2: perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke, okay.
1: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti ya. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih. Ah.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya, deep banget emang, ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan masih cerita lama dah. Oh,
0: iya benar.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Bikin
0: lagu
2: lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: karena okay. Secara genre. Mm-hmm. Terus secara si arrangement musiknya juga. Mm-hmm. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Seperti kayak gini.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang soalnya, ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
0: Terbalik. Terbalik, benar-benar. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Okay. Ya kan. Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang di favoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses input Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Amin. Gokil. Oke, berarti kan

0: September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
1: Iya, memang kita nggak bisa
2: menjauhi teknologi.
1: Hmm. Kita harus blend in kan. Hmm. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Hmm. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
1: Okay. Man behind the gunnya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
1: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
1: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar-benar.
1: Ya kan.
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih, gitu ya kan.
1: Benar.
0: Skornya tetap manusia.
1: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah nggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan. Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Mm. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, seorang yang paham betul misalkan, okay, dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
1: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih, sini enggak nih gitu. Nah
0: iya sih,
1: ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
1: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan enggak gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
1: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
2: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja. Gitu maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore, okay, musiknya musik gitu, karakter musiknya di album yang
0: pertama.
1: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya man behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
1: udah visual
0: ada, aja? Ada ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
1: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
1: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin, yes, film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
1: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual, yes, nih, gitu, supaya pasannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.

0: meskipun dengan lagu aja cukup gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
1: Oh, kebayang.
0: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
1: Oke. Seperti ini ya, Bang Ipot, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Iya.
0: Dia enggak butuh.
2: Sama.
0: Sama-sama.
1: Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
1: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
1: Iya,
2: kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
2: Kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan?
1: Benar.
2: Jadi dua ini.
1: Dua mata lirik. Alright.
0: Berarti. Perspektif kan?
1: Perspektif, iya, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
0: Ya, gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
0: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
1: Benar.
0: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
0: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ya? Kita nari. Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan?
1: bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
1: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan enggak?
2: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Oke, bener.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
1: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
2: Oh ya, okay. Satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Stop bullying.
1: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
1: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
0: Harusnya ada ya.
1: Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Tinggal rilis doang ya, benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube
2: Askara
1: Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
2: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Waduh. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya lagu-lagu rindu untuk kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu rindu untuk kamu.

hari Selasa ya. Baru aja kemarin hari Senin 17 Agustus. Sekarang sudah di hari Selasa. Tapi kayaknya masih semarak ya lomba-lombanya, karena di dekat rumahku, maksudnya orang-orang di lorongku tuh masih lomba. Dan tadi juga sempat Kak keluar ke daerah mau arah-arah Macini gitu ya, Macini City.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip hop bersama 72 Crew.
1: Ganti.
2: Ada yang lain ga?
1: Sabar, tahan.
2: Ini mana sih? Parom, bagaimana?
1: Gas.
2: Oke, gas.

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

seperti biasa kita pasti akan lanjut lagi ngobrolin soal berkomunitas di zona komunitas ini ya. Hampir saya lupa tadi itu beruang sih alhamdulillah ya. Berkomunitas teman Roda 2. Nah, tapi selain mungkin beruang itu adalah sesuatu yang menyenangkan, berkomunitas juga kayak gitu teman Roda 2 ya. Jadi salah satu hal yang pastinya bakalan kita dapatkan itu adalah pertemanan yang bisa tidak ada ujungnya, tidak ada limitnya. Karena biasanya tuh kalau kayak di komunitas begitu ada lagi orang baru, berteman lagi. Nah, jadinya memang akan terus bertambah teman-teman, relasi-relasi, dan bahkan itu tuh sudah dari berbagai bidang. Mungkin ada nih kayak ketemu, iya ada nih CEO, siapa tuh teman tak CEO. Ya kan? Karena CEO juga punya hobi dong. Siapa tahu di satu komunitas yang sama kita teman sama CEO. Terus ada yang jago desain grafis, belajar juga di sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita masuk di komunitas sepeda lah ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita banyak belajar hal lain gitu. Karena setiap orang pasti punya background yang berbeda-beda dan punya kemampuan yang berbeda-beda. Siapa tahu orangnya mau berbagi ilmu kan, untung di kita teman produk. Tapi kalau kamu juga punya ilmu harus saling berbagi.

0: Ini nih solusi jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah?
1: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, cepat putih. Lagian krim yang

masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Apalagi yang akan kita bahas nih teman Pro 2 ya. Selain tadi pastinya kayaknya relasi itu udahlah, itu kayak pak satu paket nih dengan orang-orang yang berkomunitas. Yang kedua, skill ya kan, pasti selain berkomunikasi atau skill-skill lainnya juga itu pasti terasa. Yang ketiga, teman Pro 2, apalagi buat anak-anak yang punya banyak jam kos alias jam kosong, itu akan jauh lebih berminfiit alias bermanfaat, teman-teman ya. Jadi gunakanlah waktu kamu sebaik mungkin, produktif, dan pastinya punya hal yang positif dibandingkan harus ke hal-hal yang negatif gitu. Karena sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, kita aja ini yang malas kalau tidak mau bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertekad kayak harus selesai ini banyak-banyak lagi kegiatan positif. Nah, berkomunitaslah wahai anak muda. Itu salah satu pilihannya gitu ya kan. Kalau misalnya emang ada salah satu komunitas yang menurutmu kayaknya oke nih gitu untuk saya coba. Nah, why not gitu. Apalagi kalau hal-hal yang baik gitu, let's go kan nih gitu. Oke, dan ini menjadi penutup pembahasan yang kita di zona komunitas teman Pro 2. But don't be sad, don't worry, be happy aja ya, karena zona komunitas akan selalu hadir tiap malam dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya punya komunitas, pengen sharing-sharing barengan sama Pro 2 ya di studio kita, langsung aja kirim ke WhatsApp-nya kita di 0811 410 968 atau Instagram @rr_pro2makassar, boleh di RRI Digital juga.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

dasar teman terbaik kamu masih di jaga malam barengan sama Enggi, teman Pro2. Anyway, pernah tidak ada momen di mana kalian ini kayak lama banget nih jomblo, lama banget nih sendiri gitu, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung duar ada tiba-tiba chat, ada notifikasi sesuai dengan kayak malam hari ini, notifikasi malam ya.

kita coba lagi deh dari awal. Gimana? Atau menurut kamu teman Pradua, sebenarnya ada mungkinkah mantannya kamu, mantanmu yang masih layak dikasih kesempatan kedua? Atau kalau sudah putus berarti ya it's done, selesai gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang menarik sih. Ada beberapa orang di sekitarku, maksudnya kayak teman-temanku dulu tuh balikan sama mantan dan ya it works, tapi ada juga yang kayak kembali aja lagi membaca buku yang sama sih. Pepatah yang ini ya, cukup lama ya kalimatnya, sudah sering mendengar, tapi it's real teman Pradua. Kayak ada yang memang it works, tapi ada juga yang tidak gitu. Nah, gimana kalau misalnya kalian ada di posisi itu? Ini kebetulan ada yang lagi mau ada yang cerita di Pro 2 dan kayaknya seru juga nih. Jadi salah satu yang kita bahas juga malam hari ini ya. Karena ada yang komen, Kak, Kak lagi balikan, Kak. Sudah 3 kali sama orang yang sama. Jadi kayak berapa kali berarti udah 3 kali katanya, 3 kali putus. Setiap putus pertama bilang kapok, enggak mau mak lagi. Diajak balikan dia baik, mau lagi gitu. Tapi itu berulang 3 kali.

Mana itu? Bagaimana itu teman-teman semuanya? Makanya hari ini, malam hari ini, kalau misalnya ada juga nih yang lagi ada di posisi itu atau mungkin pengen komentarin aja teman produk, boleh ramein notifikasi malam hari ini ya. Gimana kalau misalnya kamu tiba-tiba dapet chat mantan bilang,

0: Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

lanjut lagi teman Pradua. Yes, dan ini ada juga yang dari WhatsApp, katanya tidak untuk balikan, say no to balikan sama mantan yang ini karena ternyata beda. Ini dari kayaknya ini enggak apa-apa Ji ya disebut namanya. Ada Dian. Ini kalau saya enggak banget Kak, karena jujur pernah ada mantanku mau minta balikan, bahkan itu berkali-kali minta kesempatan kedua. Jujur masih ku sayang, tapi ku pilih untuk tidak balikan lagi. Karena kenapa? Karena pernah selingkuh. Dan itu kesalahan yang tidak akan pernah ku maafkan, dan itu dia tahu Ji dari awal ku sama. Masih ku sayang

terus memang sudah berubah. Nah itu Ji sebenarnya. Kalau misalnya dua dari kita semua yang berdua lah, kita mungkin ada pasti ada apa sih, ada asap, ada api, ada asap. Nah itulah, ada asap, ada api. Jadi intinya adalah akan jauh lebih baik kalau misalnya kita berdua nih, cewek cowoknya yang saling berubah menjadi lebih baik, itu pasti bakalan berjalan jadi mulus gitu. Walaupun gak mulus-mulus amat, tapi at least jangan putus karena

0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik.

kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: pikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagi dong yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pradua dimanapun kamu berada, inilah 96,8 FM Pradua RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: 7. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum, disebut dengan drinking water, dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

RRI dalam esensi buku. Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear, seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Sepada hadir lagi nemenin kamu di hari ini ya, teman Pro 2. Bareng Rai tentunya yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Tentunya teman Pro 2 di hari ini ya, hari Rabu 19 Agustus 2026. Udah 2 hari terlewat teman Pro 2, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi nuansanya masih terasa banget. Masih banyak bendera-bendera ya di luar sana yang masih terpasang nih teman Pro 2. Dan katanya bakal dipasang sampai akhir Agustus ini. Dan ya mungkin ya Agustus memang hari kayak hari besar untuk kita, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semaraknya juga banyak lomba-lomba yang diadakan. Dan juga teman Pro 2, yang paling aku rindukan sebenarnya pulang kampung tuh kayak ikut di acara perkemahan 17-an di kampung aku. Tapi sayang banget tahun ini aku gak bisa ikut. Dan ya cuma bisa lihat story-nya teman-teman aku doang yang lagi ngumpul di sana. Tapi enjoy your time teman-teman. Maafkan aku gak bisa ikut buat nemenin kamu di bulan ini. Dan PDW teman Pro 2, seperti biasa juga di 1 jam awal ini, di jam 7, buru-buru banget nih, di jam 6 sampai jam 7 teman Pro 2 bakal ada Pro 2 tips yang bakal aku kasih ke kamu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran ada tips apa untuk hari ini, ya sabar-sabar makin dulu, nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pagi hari ini ya, tips yang aku pengen kasih ke kamu adalah bagaimana sih membangun rasa percaya diri, teman Pro 2. Karena biasanya tuh ini adalah hal yang sangat krusial juga dalam kehidupan kita ya. Apalagi buat kalian yang pengen tampil atau kayak pengen dilihat di depan umum gitu, tampil di depan orang-orang banyak, tapi kayak ngerasa aduh gak percaya diri banget kalau untuk tampil. Terus bisa juga kayak mau ketemu sama seseorang tapi kayak insecure, rasa percaya dirinya itu agak kurang. Makanya itu nomor 2 penting banget untuk kamu membangun rasa percaya diri ya, biar bisa dilatih. Dan itu bukan hal yang bisa muncul dengan sendirinya, nomor 2 harus ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama nomor 2 untuk membangun rasa percaya diri adalah untuk menjaga rasa percaya diri. Kamu harus kenali kelebihan diri. Jadi setiap orang tuh memiliki kelebihan, tetapi terkadang tuh kita lebih fokus pada kekurangan. Nah, terutama dua ya, kamu tuh coba mengenali kemampuan yang kamu miliki. Misalnya, pandai berkomunikasi. Jadi pandai berkomunikasi itu bertanggung jawab, terus juga kreatif dan mudah membantu orang lain, atau mampu belajar dengan cepat, itu bisa menyadari kelebihan dapat membuat kita lebih menghargai diri sendiri. Makanya terutama dua, kalau kamu ngerasa insecure, ngerasa kayak aku kurang dari orang lain, coba deh kamu kenali kelebihan diri kamu sendiri. Jangan sampai gara-gara kamu gak kenal sama diri kamu sendiri, itu yang membuat sebenarnya selama ini rasa percaya dirimu gak pernah muncul-muncul. Terus juga teman kedua, jangan terlalu sering membandingkan dirinya kamu ya. Jadi terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain itu dapat membuat kamu tuh merasa kurang. Ingat teman kedua bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan sendiri, kondisi dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Makanya teman kedua lebih baik melihat perkembangan diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu dia teman kedua ya. Jadi kamu harus percaya diri, selalu mengenali diri kamu sendiri, dan juga jangan terlalu membandingkan diri kamu dengan orang lain.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
5: Hey.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2, lanjut lagi ya, kita bahas soal gimana sih membangun rasa percaya diri. Teman P2, yang bisa kamu lakukan adalah berani melakukan hal kecil di luar zona nyamannya kamu. Jadi kepercayaan diri akan berkembang, teman P2, ketika kita tuh berani mencoba melakukan sesuatu yang sebelumnya membuat kita tuh takut ya. Tidak perlu langsung melakukan hal besar, tetapi teman P2 bisa dimulai dengan berbicara di depan orang-orang, bertanya ketika tidak memahami sesuatu, atau mungkin mencoba aktivitas baru. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menaikkan rasa percaya diri ya, menumbuhkan rasa percaya diri dengan berani melakukan hal kecil di luar zona nyamannya kita. Terus selanjutnya P2 adalah jaga cara berbicara kepada diri sendiri. Jadi pikirkan atau pikiran dapat mempengaruhi rasa percaya diri jika terus mengatakan aku tuh tidak bisa. Biasanya P2 biasa kalau kita lagi melakukan sesuatu terus tiba-tiba dalam pikiran kita tuh kayak gak bisa kak deh, atau mungkin kayak gagal kan gak sih, aku pasti gagal nih, aku gagal ya. Ya itu salah satu hal yang bisa mempengaruhi rasa percaya diri juga P2. Kita akan semakin ragu terhadap diri sendiri, dan cobalah P2 kamu menggunakan kalimat yang lebih positif atau realistis ya, seperti kayak saya bisa aja, aku bisa gitu, saya akan mencoba dengan lebih baik, aku mungkin belum bisa tapi aku bisa belajar dari kesalahan aku tuh. Itu afirmasi positif yang masuk ke dalam diri kita itu bisa membuat kita tuh apa ya, kayak berani mencoba gitu, berani melakukan apa yang sebenarnya kita tuh gak bisa, tapi dengan cara afirmasi yang masuk dari diri kita itu bisa membuat kita lebih percaya diri aja P2. Terus juga kamu harus rawat penampilan dan tubuhnya kamu. Jadi merawat diri itu bukan berarti harus melihat sempurna, mandi juga, memakai sabun yang nyaman, atau menjaga kebersihan. Tidur yang cukup dan berolahraga dapat membuat tubuh rasa menjadi lebih lega dan juga pikiran lebih positif P2. Jadi ketika merasa nyaman dengan diri sendiri, rasa percaya diri juga dapat meningkat ya. Jadi makanya penting banget untuk selalu merawat penampilan diri. Terus yang terakhir di P2, kamu harus bisa menerima kesalahan. Jadi kesalahan adalah hal yang wajar di kehidupan kita karena kita manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ya. Jadi jangan pernah menganggap satu kesalahan sebagai bukti bahwa kamu tuh tidak mampu P2. Jadikan kesalahan sebagai tempat bermuhasabah diri P2, untuk mengetahui apa sih yang perlu diperbaiki dari diri aku, apa yang salah gitu, apa yang harus aku ubah gitu dari cara aku, dari pola hidup aku selama ini. Makanya P2 penting banget untuk selalu terima kesalahan dari diri kamu. Oke deh P2, bentar di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu juga yang bakal main sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
0: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
0: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa 2 jam 7 waktunya aku spill lagu pilihan kamu ya. Ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu nih, tanpa 2 yang bisa kamu vote ya dari sekarang sampai jam 9 nanti. 2 lagu mancanegara, 2 juga lagu dalam negeri tanpa 2. Langsung aja kalau gitu kita spill ya satu-satu lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama tanpa 2 ada lagu dari Akbar Cahalai dan juga ada Mingse, Astaga Bercanda.

Oke, sampai dulu itu dia 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Langsung aja di vote, karena pada caranya gampang banget, bisa lewat WhatsAppnya kita di 08 11 4 10 968, bisa juga lewat Instagramnya kita di @rari_podamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RI Digital.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Orang Pradua nih, kita pengen update dulu untuk info cuaca di kota Makassar ya untuk hari ini dan juga di beberapa kota di Sulawesi Selatan. Dan ini langsung dari BMKG Sulawesi Selatan ya, Orang Pradua. Kita lihat dulu, kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini diprediksi bakal cerah. Terus juga Orang Pradua di Bulukumba hari ini bakal berawan. Terus di Bantaeng juga berawan, Jeneponto juga berawan. Takalar juga, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Endrekang, Luwu, terus juga Tanah Toraja, Luwu Timur, Luwu Utara, terus juga Tanah Toraja, terus juga Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo hari ini diprediksi bakal berawan ya Orang Pradua. Jadi hari ini buat kalian yang pengen keluar, pengen jalan-jalan sama keluarga kalian, silahkan jalan-jalan ya, nggak ada yang lah. Terus juga boleh banget kalian untuk selalu pakai mungkin lindungi kulit kalian dari paparan sinar cahaya matahari, Orang Pradua, karena itu bisa membahayakan juga buat kulit kalian. Jangan lupa pakai sunscreen juga, Orang Pradua, biar kulit kalian selalu aman dari sinar UV, Orang Pradua.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kita update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar untuk pagi hari ini pukul 7:55 ya. Teman Pro 2, ini kita lihat dulu di simpang 5 bandara terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai teman Pro 2, tapi tidak macet ya. Terus juga di jalan perbatasan Makassar Maros ini untuk pagi hari ini terpantau agak ramai juga tapi lancar kok teman Pro 2. Yang padat untuk pagi hari ini ada di jembatan Barombong. Ini terpantau di jembatan Barombong untuk pagi hari ini lumayan padat dari arah Goa ke Makassar ya. Lumayan macet dan juga hati-hati aja teman Pro 2 yang lagi melintas di arah jalan di jembatan Barombong. Terus juga teman Pro 2 di depan BTP juga terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai juga, agak padat pengemudi teman Pro 2, jadi buat kamu hati-hati aja. Terus juga teman Pro 2 di jalan Alauddin ya, arah dari Goa ke Makassar terpantau ramai juga untuk pagi hari ini. Dan yang terakhir teman Pro 2 di bawah flyover ya, di jalan Urip Sumoharjo terpantau untuk pagi hari ini ramai juga teman Pro 2. Tapi yang paling macet sejauh ini dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar ada di jembatan Barombong dan juga di depan BTP teman Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati di jalan, stay safety juga teman Pro 2. Jangan terlalu ngebut dan utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.